Steve is mit a jade agus shokuv an gignocht is Danny. Bonacul e conoc na heron eid Westlife agus imlena tashid a den of kilora kuig blian is fihe kachila kela margrupa. Lebresh is quake a kuig million kernin dealta gudounda, kera hingledig eg ivra hain sna riacht antaha agus nis mo na 3 billion eishtacht erlina is eid kerdana bonny is rahula in erin. Marshinda beg on grupa e kasa 3 ihe dig sa 3 arena in mi van fort na blina sho. Ik tasu mak eran dehu agus an show derig eran cheu la is fihe de vi van fort. Is mitja jade agus bin an gignuakt is Danny Radio Rewind. Radio Rewind.

0: something I want to talk about.
1: Erlinje.
2: Erdogan.
1: Agus.
3: Die Bisa Gart.
2: Radio Rira.
1: Sha. Radio Rira. Erlinje. Agus Erlinje.
4: Agus Erlinje. Agus Erlinje.
3: Stasiun Nashington Gael.